Sama deparatum itu manusia kurang kosaka orang tuh jehan bahagia betul tidak ada orang tak sesungguhnya bawa jadi kalau kujek mawar kalau kujek bahagia dasa ada kemauannya kujek orang tak bahagia betul tidak ada orang tak betul orang tuh jadi orang nampak ama orang berkomunikasi dengan bahagia kompetensi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ada argumen di hari jagaru ke emhaan terina orang hikam orang ufawari bagut kula kaide. Ada nuhan lobi nuhan bura masyarakat argumen mengke mikau mubinah kudibi ini ke huriha khidmat terina miatu ke emhaan istrabehina orang ufawari bagut kula kaide mu emhaan befurna marhaba dana. Dewi kau mang ita kuri khidmat terke kure bi befurunge minne bura masyarakat argumen mengke mikau mubinah kudibi ti befurna hakku syukur ada kurengke argumen ti befurunge mi masyarakat tam balagan ane nuhan syukur erekamaiku. Waran lobi, waran heo hitakun, waran ufalai kiga. Eme ma mifata kumme khidmetteriye kiwes algul menge miyaduge mees diriye. Algul menge eki daira taka eki befron koddebua faa khidmettegu sababun. Miyadu algul menge kaomu, algul menna waran hinghama jihye ufawari waran faseha kaoma kabbege midani iyege khidmetteriye burama sekkadu. Kumayakuga ifata huriha befronge aguazanko e befronna haku shukura da kurma ki miyadu algul menge zimmai. Algul menge mi kaoma khidme koddebi huriha befronna waran ufalai kiga shukur danno huria befurna vesama wara higgam kame denge to mi hafta ge mestrin program ay kosti befurna mi baddal kurani algon rokia ad mi hafta program ga wes algon men nay kiga hama gawma wara agur khidmat te ke kore bi befruk bar wadan dewane mestire ge gotu ga ijtimai gotun algon men ge gawma wara agur khidmat te ke kore wa fa befle sihi daira algon men ge gawma bina kuram ga wara agur khidmat te ke kore bi befle sihi gotu ek ek befurna farwa de hum ga wara agur khidmat te ke kore wa fa befle nge to